Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ada argumento ira chikadu ke me ter na war mo fa ver ora pa jero kot klake de. Divi qawma ikhlas ter kama ki ek rang rang khidme kor be me ha mes tir na hit ki ha dua ter rad kurenge to. Divi qawma akuri khidme ta kor wa fa me ha be flo algun menge mi lob wa qawm bina kor be nuhan lobing uful lewi bora adi mi to algun men it be flo gami mas ke bala ganani nuhan shukur re kama kor lobe warang heo hitako. Adi fete kom be flo ka be algun men hit ka bani wara fundo e Dewi kaum bina kau tu mah iya ke khidmat teri kau dewi tetweri ikhlas teri boleh masuk ke tekat tekah huria befunas warapoda syukur dano engkau tu huria befunas warapoda syukuria. Ademais teri misalnya kau me program ikat solme bin khas koran ikau me israf besakan nota israf engkau teri tafat me teri ka untuk algum engkau kaum mah khas khidmat tekor wafah kau me khidmat teri ka. Ademi haftaga me teri program ikau istibah funah ibadat koran ini algum rukia. Program kau algum engkau me haftaga wes me teri ag tajribah tekah mestriag tafat maulumat hissa kurayaru algumenge mestriya wahka dakkalema algumenge hunterna wesa fursat mani hulu alefa miyetuge khidmeterina miyetuge mejila algumme miyetuge khidmet kurantibe mihunna iyege khidmeterin korebe khidmetta miyetuge mestringe tajribat algum beenum ban ehmai be fulnat wahka dakkala algumme miyetuge rangal kurambi kantetaka miyetuge mesekketerin kiben efete khidmeterin edwada noni kon kantetake tolme hanpalalo muhimmo algumme kuriyediyumuga tajriba hasil kurang mohon.